0: Vegu,
1: vegu, vegu. Vegu, vegu, vegu. Vegu, vegu, vegu. Vegu, vegu, vegu. Vegu, vegu, vegu.
0: Oh, oh, oh. Oh, no.